Kondramang uopo, saramang grong ekarium. Mas ope tata komobo, vimus et kondrebung. Stray def stray, vinosa frede. Gado na wi fesimang. Heri libi, tena dede. Visa feti gi sranang.